Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: parce que bolo ni seni pisu so malim ido ra janami
1: jene la ko duam
0: ido na la ko rajo do
1: ah ma to ko to ma betama etamu ma bulu ra janami ngora soni do hape
0: betamu ma ra janami bajulu mate
1: betamu holo
2: janami
1: ulu bala
2: wailo so bala bolo bala bakana bulu ra janami
1: siwara umbalu balo sinura sinura ja mengeluar persedu boloku
2: orang dalam
1: jangan di sidang
2: ada umbalu dalam
1: ada u atau gua udahku
2: ngai tahu kata kami
1: ngai tahu ulbalak gua udahku

0: Bau lah kuasa dua bolok ke.
1: Iya, aku gak persen dua bolok.
0: Nabi doa mi bahasa dua bolok ke.
1: Hei, juara dundang, juara panik. Molo persebut bulu mun home dongane ala persebut bulu nanun hame dongane
0: ba gabe ui paula kuat ai bawa
1: hari pi hurwa
0: ilu bako satu tua kudu kuban selak karo bendu dak paula
1: dak hola kadre dak beko juara lubang
0: paula persebut bulu
1: molo persebut bulu mun urufi majengat tamar babu balian
0: ijo